0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya.

0: menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Aisyah.
1: Alhamdulillah, Auda, demikian tadi azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Aisyah. Kami di National FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang Fardu Aisyah dan kami mendoakan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala.

0: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Baik, Auda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat. Auda sedang mendengarkan National FM Radio Brunei Frequency 92.3, 93.8 FM, penyebar informasi, penjana inspirasi. Kembali kita di udara menerusi ruangan ritme malam ini sehingga ke pukul 10.30 malam nanti. Bersama saya Amira untuk pertemuan kita di malam hujung minggu ini, Sabtu, sudah pun memasuki 5 Muharram 1448 Hijrah. Bersamaan dengan 20 Jun 2026 Masihi. Auda, untuk ritma malam hari ini, antara pengisian yang sudah pun dimuatkan untuk Auda, jam pertama ini kenali kehidupan liar. Seterusnya di jam kedua pula, insyaAllah kita akan mengikuti sebuah rancangan santai bahasa sastra. Ini sekitar pukul 9.15 minit malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana Auda, kita harapkan Auda terus diam dengarkan National FM Radio Brunei. Dan kita akan kembali selepas ini dengan perkongsian maklumat ramalan keadaan cuaca untuk tempoh awal malam ini.

PAU dari pemalam di National FM. Kepada yang baru mengikuti, terima kasih memilih National FM sebagai peneman AUDA, tidak kira menerusi RTB Go ataupun menerusi frekuensi kami 92.3 dan 93.8 FM, penyebar informasi, penjana inspirasi. AUDA, cuaca pada ketika ini di sekitar Sungai Kampung Sungai Akar ini, untuk dalam beberapa hari kebelakang ini kita diberkati dengan turunan hujan saja, tetapi alhamdulillah hari ini rasanya keadaan cuaca nampak baik-baik saja. Walaupun di sebelah pagi tadi adalah hujan sedikit, tapi tidak terlalu labat lah. Tetapi rasa-rasanya pada ketika ini, dengar-dengarnya ada beberapa kawasan di negara kita mungkin dituruni hujan pada ketika ini. Jadi kita harapkanlah, khususnya AUDA yang memandu pada ketika ini, untuk lebih berhati-hati, lebih berwaspada dalam pemanduan AUDA. Kalau boleh, jangan kita berlaju, utamakan keselamatan AUDA juga keselamatan pengguna jalan raya yang lainnya. AUDA, untuk panduan bersama sudah pun pukul 8.28 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Melihat kepada maklumat ramalan cuaca tempoh awal malam ini hingga awal pagi esok, cuaca di negara Brunei Darussalam secara amnya diramalkan sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir di berasingan kawasan. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Perhatian, kelajuan angin boleh meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan ataupun hujan berpetir. Suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius, minimum 25 darjah Celsius. Manakala ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok diramalkan sebahagian berawan dengan kemungkinan hujan berasingan berlaku pada sebelah pagi. Untuk jelasnya AUDA, kita kongsikan sekali lagi, ini ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam ini sehingga awal pagi esok. Untuk hari ini Sabtu, sudah pun memasuki 5 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 Jun 2026 Masihi. Diramalkan keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berasingan di berasingan kawasan. Kemudian keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam, manakala keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Perhatian AUDA, kelajuan angin boleh meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Kemudian ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok sebahagian berawan dengan berkemungkinan hujan berasingan berlaku pada sebelah pagi. Wallahu'alam bisawab. Jadi tidak lupa kita ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan kita dari Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam atas perkongsian maklumat cuaca terkini ini. Dan AUDA, maklumat ramalan cuaca ini boleh AUDA perolehi dengan mudah saja, iaitu dengan memuat turun aplikasi Brunei WX di Google Play untuk Android, kemudian Apple Store untuk iPhone, ataupun AUDA hubungi saja di talian cuaca 114 atau layari laman web BDMD www.met.gov.bn. Baik, itu maklumat cuaca sudah saya berikan. Saya juga tadi sempat menyemak beberapa pemakluman lain yang diterima di meja nasional ini. Antaranya kita berikan sedikit lah ya, pemakluman mengenai dengan pertandingan nyanyian untuk duo Anjuran Radio Televisyen Brunei, kemudian info kempen derma darah di BSRC Seria, kemudian bengkel good practices in refrigeration and air conditioning servicing sector and handling of flammable refrigerants, anjuran Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi. InsyaAllah mana-mana yang sempat akan saya cuba kongsikan untuk AUDA di jam pertama ini. Kalau tidak, di jam kedua nanti. Jadi teruskan mendengarkan National FM Radio Brunei, menyebar informasi, menjana inspirasi.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
1: Suhu udara minima dan maksima harian.
0: Keadaan angin harian.
1: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
0: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
1: Amaran cuaca bagi angin.
0: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
1: Image radar cuaca.
0: Ramalan turunan hujan.
1: Sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: MIB, Melayu Islam Beraja.
1: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
0: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada Raja.
1: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
0: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
1: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
0: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.
2: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
3: Dengarkan National Anthem.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Baik, Rikman Malam di Nasional FM, kembali kita di udara untuk pertemuan kita hari ini Sabtu, sudah pun memasuki 5 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 Jun 2026 Masihi. Seperti yang saya janjikan tadi Auda, ada beberapa pemakluman menarik untuk dikongsikan untuk Auda, terutama untuk Auda yang mempunyai bakat menyanyi dan ingin mencuba nasib di pentas hiburan tempatan. Jadi Radio Television Brunei menerusi unit hiburan TV sedang mengadakan uji bakat pertandingan nyanyian Vibe Duo bagi daerah Brunei Muara. Uji bakat sesi pertama sudah pun dijalankan tadi, tapi tidak mengapa, sudah masih berpeluang lagi kerana uji bakat sesi kedua dan mungkin yang terakhir akan diadakan esok Ahad 21 Jun 2026 ini. Uji bakat Vibe Duo ini berlangsung di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar dengan waktu pendaftarannya bermula seawal jam 8 pagi. Jadi jika Auda mempunyai pasangan duet dan yang paling penting sekali yakin dengan kemampuan vokal Auda, maka mungkin inilah masanya untuk Auda menyerlahkan bakat menyanyi kerana mana tahu mungkin Auda lah bintang Vibe Duo yang dicari-cari. Dan seperti biasa, iklan mengenai uji bakat ini ada dimuatkan menerusi Instagram at rtb.bn ataupun at unithiburantv.rtb. Sekali lagi Auda, at unithiburantv.rtb. Borang uji bakat pula boleh Auda muat turun menerusi kod QR yang tertera di dalam iklan tersebut. Baik, itu pemakluman pertama kita mengenai dengan Vibe Duo, pertandingan nyanyian untuk duo bagi uji bakat yang diadakan di daerah Brunei Muara. Kemudian seterusnya pemakluman mengenai kempen Derma Dara yang ada dijalankan esok juga Ahad 21 Jun 2026 Masihi bertempat di BSRC Seria. Kempen darah tersebut bermula 10 pagi sehingga 3 petang. Jadi jika Auda tinggal di kawasan daerah Belait dan belum ada perancangan ke mana-mana, esok bolehlah datang untuk menderma darah di BSRC Seria. Kempen ini dibukakan untuk orang ramai berumur 17 tahun ke atas dan hendaklah bagi yang berumur 18 tahun ke bawah, hendaklah mendapatkan izin daripada ibu bapa terlebih dahulu. Dan untuk sebarang pertanyaan mengenai info ini, Auda boleh hubungi menerusi talian WhatsApp di 713-5838. Baik, Auda, kita berehat seketika. InsyaAllah kita akan kembali setelah lagu ini. Setelah berita dunia nanti untuk mengongsikan satu lagi pemakluman yang belum kita kongsikan. Jadi teruskan kesetiaan Auda mendengarkan Nasional FM Radio Brunei. Selepas saja lagu ini, kita akan mengikuti kapsul Kenali Kehidupan Liar. Teruskan bersama Nasional FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Pendemaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.
1: Teruskan mendengar National Anthem.

Lindungi hidupan liar kita ni untuk memulihara hutan kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar yang kami kasihi. Anda sedang mendengar kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita Ni yang diterbitkan khas dengan kerjasama Bahagian Hidupan Liar Jabatan Perhutanan. Pada kapsul kali ini, kita akan mengenali sejenis burung tempatan yang dikenali sebagai burung murai gajah biasa atau dalam bahasa Inggeris, Asian Fairy Bluebird. Burung murai gajah biasa dikenali dengan nama saintifiknya Irina Puella dan tergolong dalam keluarga Erinidae. Burung jantan mempunyai warna hitam kebiruan yang menarik dengan mata merah menyala dan paruh hitam, manakala burung betina pula berwarna biru yang lebih lembut dengan sayap dan ekor berwarna hitam. Saiznya kecil, sekitar 21 hingga 26 cm sahaja. Burung ini biasanya ditemui di hutan tanah rendah yang kekal hijau, termasuk di semenanjung Malaysia, Sumatera, Borneo dan juga di negara Brunei Darussalam. Ia gemar berada di

Lapisan bawah hutan bersembunyi di celah dahan dan dedaun sambil mencari makanan. Burung murai gajah biasanya aktif pada waktu pagi dan lewat petang. Makanannya terdiri daripada serangga seperti rama-rama malam, kumbang, belalang dan ulat serta buah-buahan kecil. Ia memburu dengan cara yang tenang, duduk diam di dahan sebelum menyambar mangsa dengan pantas. Walaupun bersaiz kecil, burung ini memainkan peranan penting dalam ekosistem hutan hujan tropika. Ia membantu mengawal populasi serangga perosa, menyumbang kepada penyebaran benih melalui pemakanan buah dan juga menjadi sumber makanan kepada haiwan pemangsa yang lain. Kehadiran burung murai gajah biasa juga menjadi petunjuk kepada kesihatan hutan tanah rendah. Apabila habitatnya terpelihara, spesies ini akan terus hidup dan membiak dengan selamat. Oleh itu, usaha memelihara hutan asli amat penting bagi memastikan kelangsungan hidup burung ini dan biodiversiti negara. Burung murai gajah biasa tidak tersenarai di bawah Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna dan Flora Terancam atau CITES dan dikategorikan sebagai List Concern, iaitu tidak terancam. Namun begitu, pemantauan tetap perlu dilakukan bagi memastikan spesies ini terus terpelihara pada masa hadapan. Burung murai gajah biasa melambangkan kekayaan biodiversiti negara Brunei Darussalam dan berpotensi menjadi salah satu tarikan dalam ekopelancongan. Pada masa yang sama, ia membantu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya memelihara hidupan liar dan alam sekitar demi kesejahteraan bersama. Marilah kita bersama-sama memelihara hutan tanah rendah dan habitat semula jadi supaya spesies seperti burung murai gajah biasa terus wujud dan memberi manfaat kepada ekosistem negara Brunei Darussalam. Pemuliharaan ini bukan sahaja melindungi satu spesies tetapi juga seluruh rantaian kehidupan yang bergantung kepada habitat tersebut. Sila ikuti setiap keluaran kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kitani dan bagi melihat foto-foto spesies hidupan liar kitani yang telah dipaparkan dan maklumat lanjut berkenaan spesies tersebut, sila layari dan ikuti akaun Instagram Jabatan Perhutanan forestry.brunei. Skrip dan maklumat disediakan oleh Bahagian Hidupan Liar, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Terima kasih kerana mendengar kapsul Kenali Hidupan Liar Kitani bulan ini. Semoga perkongsian ini dapat meningkatkan kesedaran kitani tentang kepentingan memelihara alam semula jadi. Sehingga bertemu lagi pada keluaran akan datang. Terima kasih dan salam sejahtera. Lindungi hidupan liar kitani untuk memelihara hutan kitani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita ringkas dunia. Perdana Menteri Malaysia berkata Presiden Rusia memberi jaminan mengenai kerjasama jangka panjang dengan Malaysia bagi memastikan bekalan petrol, gas dan diesel negara berkenaan terselamat dalam tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Jaminan itu dimaklumkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sambil

0: menegaskan hasil itu diperoleh berikutan hubungan baik Malaysia dengan Rusia yang membolehkan kedua-dua negara mencapai persefahaman berhubung bekalan tenaga dan ekonomi. Beliau menegaskan usaha diplomatik yang dijalankan kerajaan bukan bertujuan untuk kepentingan peribadi mana-mana pihak, sebaliknya bagi memastikan pembangunan Malaysia terus diperkukuh dan kebajikan rakyat terpelihara. Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO mengumumkan Indonesia sebagai pengeluar beras terbesar di Asia Tenggara seperti yang dimaklumkan oleh Agensi Makanan Kebangsaan Indonesia. Di peringkat global, Indonesia menduduki tempat keempat di belakang India, China dan Bangladesh pada tahun 2025. Ketua Agensi Makanan Kebangsaan Indonesia berkata, daripada empat negara teratas dunia, hanya China dan Indonesia diunjurkan mengalami pertumbuhan positif dalam pengeluaran beras. Myanmar berharap dapat menjalin kerjasama yang lebih mendalam dan menyeluruh dengan China. Demikian menurut Presiden Myanmar semasa lawatan negaranya ke China baru-baru ini. Semasa lawatan tersebut, Tuan Min Aung Hlaing meneroka peluang kerjasama dua hala termasuk dalam bidang teknologi dan pengangkutan berkelajuan tinggi. Pemimpin Myanmar itu juga menghadiri mesyuarat bertukaran promosi pelaburan dan perdagangan di Shanghai. Para pemimpin Kesatuan Eropah EU bersetuju untuk melanjutkan sukatan ke atas Rusia selama 12 bulan lagi. Presiden Suruhanjaya Eropah, Puan Ursula von der Leyen menyatakan keputusan itu dibuat pada sidang kemuncak EU di Brussels. Ia menandakan kali pertama blok itu memperbaharui pakej sekatan ekonominya selama setahun penuh. Sidang kemuncak itu juga bersetuju untuk menghasilkan perjanjian awal mengenai bajet jangka panjang 2 trilion euro bagi tahun 2028 hingga 2034 menjelang Oktober. Walau bagaimanapun, perselisihan faham yang ketara masih wujud dalam kalangan negara anggota mengenai peruntukan dana. Media rasmi Lebanon melaporkan serangan baharu rejim Israel di selatan negara itu mengorbankan 5 orang meskipun gencatan senjata baharu antara Israel dan kumpulan Hezbollah diumumkan sehari sebelumnya. Agensi Berita Nasional yang dikendalikan kerajaan melaporkan serangan udara Israel dilakukan di beberapa lokasi di selatan Lebanon yang kebanyakannya di kawasan Nabateh dan sekitarnya. Menurut agensi itu lagi, 3 terbunuh dalam serangan udara di Bandar Arab Salim, manakala masing-masing seorang maut di Deir Zahrani dan seorang lagi terbunuh selepas drone melancarkan serangan ke atas sebuah motosikal di pintu masuk Bandar Duer. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 10 malam nanti.

Baik, kembali kita di udara ritme malam di National FM Radio Brunei. Audio waktu sekarang sudah pun pukul 9.08 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kita sudah pun memasuki jam kedua menerusi ruangan ini. Pertemuan kita di malam hujung minggu ini Sabtu sudah pun memasuki 5 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 Jun 2026 Masihi. Audio begitu cepat masa berlalu, kita sudah 5 hari dalam tahun Hijriah baru ini 1448 Hijrah dan berbagai kurang lebih 10 hari lagi sebelum kita meninggalkan bulan Jun ini. Jadi kita harapkan semoga separuh tahun yang masih berbaki ini akan membawa lebih banyak rezeki, kebahagiaan dan juga kejayaan buat kita semua. Yang paling penting sekali, kita teruskan melangkah dengan semangat yang positif dan sentiasa menghargai setiap detik yang dikurniakan kepada kita, ya. Baik, Auda, untuk jam kedua kita ada satu rancangan menarik yang akan menyusul sekitar pukul 9.15 minit malam nanti, iaitu Santai Bahasa Sastra. Selain itu, kalau sempat juga, insyaAllah seperti yang kita janjikan sebelum berita dunia tadi, ada satu pemakluman lagi yang ingin kita kongsikan. Kalau sempat, insyaAllah kita cuba selitkan di jam kedua ini. Jadi, berhibur seketika. Setelah lagu ini, kita akan mengikuti Santai Bahasa Sastra. Jadi terus bersama di stesen menyebar informasi, mencana inspirasi Nasional FM Radio Brunei.

0: Inside National Anthem.
1: Santai Bahasa Sastra di Radio.
2: Kita kembali bersama di Santai Bahasa Sastra di Radio. Semoga habis kita menanti-nantikan juga ya, untuk ruangan ini memberikan lagi manfaat mengisi masa auda yang terluang. Santai Bahasa Sastra di Radio bersama pada hari ini iaitu Yang Mulia Haji Rozaiman bin Makmun mengusikan tajuk kita berkaitan dengan gagasan fikiran dalam tema karya sastra. Dan walaupun tajuk berkenaan mungkin terlampau banyak ninya anunya apa terlampau padat macam akademiknya. Dan mengapa? InsyaAllah narasumber kita ni akan membawakan habis kita dengan cara yang santai. Syaratnya habis kita perlu juga membuat kopi cucur panas peruti pon kan sebagainya untuk tadi dengarkan bisai-bisai ataupun dengan secara suasana tenang. Baik, terlebih dahulu Assalamualaikum Tuan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, apa khabar Tuan?
3: Alhamdulillah.
2: Sudah makan ni?
3: Sudah makan tadi, tapi ini dengan adanya cucur pisang sama kopi ini
2: makan lagi sekarang.
3: Menafsu semula. Hilang kanyang.
2: InsyaAllah kita ini sambil perut kita ini pun juga diisikan, minda kita ini juga pun kita ini turut makan juga ini. Dengan tajuk kita ini pada hari ini ya, gagasan fikiran dalam tema karya sastra. Ini dapat kita dinafikan zaman sekarang ini. Kalau ada yang mengatakan sastra jauh sudah ketinggalan ni, indah di mana-mana juga sebenarnya sastra ni. Bukan saja telefon bimbit zaman sekarang ni, yang realitinya bukan saja telefon bimbit yang mempamerkan video, mempamerkan kata-kata dan betul, juga sebagainya betul. Itu apa? Sains dia punya fizikal, telefon bimbit. Tapi penceritaan ataupun imajinasi-imajinasi yang dikongsikan itu daripada sastra sendiri. Betul tuan?
3: Betul. Tepat sekali.
2: Alhamdulillah. Yes, ada free point. Baik tuan, kita teruskan bersama dengan tuan untuk mengusikan mukadimah kita berkaitan dengan tajuk tersebut. Silakan.
3: Baik. Benar dan betul kata Tuan Muammar tadi bahawa kehidupan kita ini sebenarnya dipenuhi dengan sastra. Sebagaimana masa ini kehidupan kita ini dikelilingi dengan sains dan teknologi, begitu juga dengan sastra. Bahkan sastra

0: lebih awal menjadi pendamping ke tani. Lahir saja kanak-kanak itu akan apa tu membesar dengan sastra. Mamanya mendodoikan.
1: Betul.
0: Kemudian besar sedikit di menonton filem kartun.
1: Betul.
0: Kartun itu pun sama juga. Dalam sastra juga ia disebut sebagai aliran kartunisme.
1: Oh.
0: Banyak sastra katanya di Brunei ni yang menggunakan aliran kartunisme. Nanti saya kongsikan.
1: Menarik juga. Rupanya kartun pun ada.
0: Dalam siaran lepas saya belum menyebut ada aliran. Saya sebut aliran realisme hari itu, romantis, postmodernism, absurdism. Kemudian ada lagi kartunisme. Banyak, bahkan hikayat-hikayat ketani ada menggunakan aliran kartunisme. Nah, banyak orang tidak percaya. Padahal ada. Di dalam hikayat Awang Kamarudin misalnya, buku teks di sekolah. Buku teks di sekolah ketani menengah 4-5 tahun 9-10-11 ada menggunakan hikayat Awang Kamarudin. Di dalamnya Awang Kamarudin ini mempunyai kenderaan yang dilipat-lipatnya dimasukkannya dalam sarung bantal. Apabila akan menggunakan, ia akan mengeluarkan daripada sarung bantalnya, dibacakannya mantra, ia boleh jadi kapal terbang, boleh jadi perahu, kapal, kapal layar, ia boleh menjadi boleh menjadi kenderaan di udara, di darat dan di laut. Hebat kan? Itu unsur kartun.
1: Satu benda yang inologik ni sebenarnya.
0: Ada unsur kartun di dalamnya. Jadi saja yang tidak logik tadi itu, itulah kartunisme.
1: Baik,
0: dan
1: faham sedikit.
0: Ada setingkat lagi absurdisme. Absurdisme tadi seperti dalam siaran lepas ada saya kongsikan tentang lukisan yang susah ditafsir itu absurd. Begitu juga dengan kartun, ia agak sukar ditafsir tetapi ia lebih lucu dan lebih mudah berbanding absurdisme. Jadi ada teknik-tekniknya jenuh. Dan begitu juga dengan tajuk kita hari ini tentang gagasan kan, fikiran. Jadi masing-masing aliran menggunakan teknik-teknik yang berbeza akan memilih gagasan fikiran yang berbeza. Ia bergantung kepada apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis itu. Itu tema atau gagasan akan dipilih oleh penulis sesuai dengan bagaimana ia menyampaikan kepada pembaca, pendengar ataupun penonton.
1: Baik, ia tema tersebut mungkin dapat jurumuskan sedikitlah ya sebagai mukadimah kita ni. Apa dalam pengisian berkenaan bermaksud tema? Adakah ianya pembuka kata ataupun cuma sebagai tajuk sahaja?
0: Okey, baik. Tema ini ia disampaikan oleh penulis ataupun pengkarya. Jadi kalau penulis atau misalnya penyajak ke pemantun ke penulis yang menghasilkan drama ke cerpen, novel, hikayat, apa saja karya sastranya, tema merupakan sesuatu yang ingin disampaikan. Sesuatu yang ingin disampaikan yang hanya boleh dirumuskan oleh pembaca, pendengar, audience dengan menggali ataupun mentafsir bentuk yang ada di dalam karya sastra tersebut. Sebab tema ini merupakan isi. Pernah saya sebut dulu bahawa karya sastra ini terbahagi kepada dua komponen yang besar, iaitu isi dan bentuk. Jadi tema inilah salah satu isi yang ingin disampaikan melalui karya sastra. Melalui karya sastra itu maksudnya bentuk karya sastra. Jadi isi disampaikan melalui bentuk karya sastra. Jadi bentuk-bentuk itu antaranya watak, peristiwa, jalan cerita dan sebagainya tu, semua itu digunakan untuk menyampaikan tema. Dan ia hanya dapat dirumuskan apabila kita ada ilmu tafsir, ilmu mentafsir lambang. Sebab karya sastra ini adalah lambang. Pernah kita dibincangkan dulu tu, Tuan Muhammad, bahawa karya sastra ini adalah kod bahasa. Kod bahasa. Jadi orang yang tidak faham, ia hanya akan menikmati bentuk. Ia akan hanya akan menikmati jalan cerita. Kalau sedih, ia ikut sedih. Kalau gembira, ia ikut gembira. Tetapi apabila seseorang itu mampu

0: mentafsir,
1: ia
0: akan dapat mentafsir isi di sebalik bentuk itu. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis, pengkarya dan sebagainya itu melalui bentuk yang dipilihnya. Jadi ia sebenarnya merupakan gagasan. Penting ni gagasan ini. Ialah yang akan menjadikan sastra itu, sebuah karya sastra itu berkualiti ataupun tidak. Adakah ia hanya bentuk yang menghibur ataupun bentuk yang menghibur yang menutupi, yang menyaluti gagasan fikiran di dalamnya. Misalnya di dalam pantun-pantun Ketani kan, pernah Ketani bincangkan dulu, misalnya kalau ada jarum yang patah, pernah Ketani bincangkan dulu, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di atas peti, kalau ada silap dan salah jangan disimpan di dalam hati. Orang yang tidak pandai mentafsir, ia hanya akan menikmati dua baris maksud. Tetapi orang yang ada ilmu mentafsir, ia akan lebih tertarik dengan dua pembayang maksud. Ada maksud lain yang ingin disampaikan oleh pantun tersebut. Jadi gagasan fikiran ini ada di sebalik bentuk itu. Jadi orang yang tidak ada ilmu sastra atau orang biasa yang tidak pandai mentafsir, ia hanya akan mampu menikmati bentuknya saja.
1: Baik, itulah yang cukup menarik juga tuan, berkaitan sebenarnya bila kita mendengarkan tema ni, cuma tema lah saja berkaitannya, apa yang kita ni bawakan untuk cerita-cerita dan juga sebagainya ni. Tapi belum lagi kena lihat bahawa sesuatu itu ada juga perbezaannya, ada juga maksudnya, panjang lagi sebenarnya boleh diceritakan. Berkaitan dengan gagasan tadi tuan, ataupun yang katanya tadi dirumuskan tema berkenaan, adakah cuma dalam bahasa Melayu sahaja boleh difahami, ataupun mungkin bagi yang berkarya dalam bahasa Inggeris juga sama dengan tema yang dirumuskan ini?
0: Baik, dalam kesusastraan Inggeris, ada apabila orang Inggeris, orang yang berbahasa Inggeris, apabila ia melihat cerita filem ke apa saja, ataupun membaca cerpen, membaca sajak, ia akan menyebut tu, what is the moral of the story? The moral of the story. Itu tu selalu disebutnya. The moral of the story apanya? Jadi the moral of the story itulah yang kita ni sebut sebagai tema. Sama juga dalam sastra Inggeris, cerita tu bentuk, sajak itu bentuk, drama itu bentuk, tetapi tema yang menjadi gagasan atau yang disebut sebagai moral of the story itulah sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi penulis yang hebat, penulis yang tahu tentang ilmu sastra, ia akan hati-hati supaya sastranya itu ada gagasan fikiran, bukan kosong, bukan cuma cerita semata-mata, bukan hanya hiburan semata-mata, tetapi ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Inilah yang disebut sebagai gagasan fikiran. Gagasan fikiran ini, perkataan ini saya baca daripada buku Hashim Awang, profesor, salah seorang profesor sastra di Malaysia. Hashim Awang pernah menjadi pensyarah di Universiti Brunei Darussalam. Saya salah seorang pelajarnya dulu, tahun 90-an di universiti, di Faculty of Arts Social Science. Ada buku beliau, kalau pembaca-pembaca, adik-adik, pelajar-pelajar mahu tahu lagi, mahu lebih faham tentang sastra, cari bukunya Teman Pelajar Kesusastraan, Warna Merah Tua, ada di perpustakaan di Brunei, ada.
1: Boleh dipinjam tu.
0: Buku tu mudah difahami. Jadi di sana ada disebutkan gagasan fikiran. Tema itu adalah gagasan fikiran.
1: Baik. Untuk ruangan pada kali ini tuan, kita ni menyentuh tentang gagasan fikiran dalam tema karya sastra. Mungkin ramai di antara pendengar kita ni, yang ku tahu tema ni setiap kali ada acara-acara ke ataupun sebagainya, atau bertema ni. Jadi luruskah apa yang ku dengar aninya? Samakah dengan maksud yang ingin disampaikan yang telah pun dibincangkan oleh narasumber pada kali ininya? Jadi mungkin dapat dijelaskan tuan, apa sebenarnya contoh-contoh tema tersebut?
0: Baik, alhamdulillah. Memang tuan, di sekolah tema ini menjadi salah satu topik di dalam pengajaran kesusastraan Melayu, pelajaran kesusastraan Melayu, dan ia salah satu topik yang agak sukar untuk difahami. Jadi mudah-mudahan perkongsian saya ini pun didengar oleh pelajar-pelajar kita. Ini memang antara target kita ni juga kan, dalam santai sastra ni, supaya pelajar-pelajar kita

0: lebih faham.
1: Betul.
0: Okey. Baik. Apabila disebutkan tema, betul kata Tuan Muhammad Ratu, sepatutnya ia sama dengan tema-tema dalam hari kebesaran, hari kerayaan di Brunei Darussalam. Paling dekat misalnya contohnya belum lama ni kita telah meraikan Hari Belia.
1: Betul.
0: Hari Belia. Apa temanya tu Hari Belia?
1: Belia siaga masa depan.
0: Belia siaga masa depan. Belia siaga masa depan. Jelas maksudnya. Siapa yang bersedia ni belia. Mengapa dengan belia dalam tema tu siap siaga. Siap siaga masa depan. Siap siaga untuk apa? Masa depan. Untuk menghadapi masa depan. Maknanya tema setiap kali kita merumuskan tema, ia haruslah jelas. Haruslah jelas, ada maksudnya. Belia siaga masa depan, siap siaga masa depan. Siap siaga kah?
1: Siaga.
0: Belia siaga masa
1: depan.
0: Depan. Okey. Jadi faham kata ni maksudnya. Dalam bahasa Melayu, jika kita ni menghasilkan ayat bercakap, ya, paling ringkas agar ayat kata dia tu atau cakap kata dia tu difahami oleh orang lain, hendaklah ia terdiri daripada satu subjek, satu predikat. Terpaksa telah mengulas semula pelajaran bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu ada ayat muda, ayat kompleks, ayat kompleks satu ayat ada ayat relatif, ayat pancangan, ayat gabungan. Nah, jangan tahan dulu.
1: Pening.
0: Ayat mudah saja.
1: Ya.
0: Ayat mudah saja dalam bahasa Melayu satu subjek, satu predikat. Saya makan. Saya itu subjek, makan predikat. Saya misalnya belajar. Saya subjek, belajar predikat. Jadi saya itu subjek. Subjek itu diterangkan, kemudian predikat itu menerangkan. Pendek kata predikat itu ceritanya. Ceritanya apa yang berlaku kepada subjek. Jadi saya belajar, maknanya predikatnya belajar, ia menjelaskan tentang apa yang saya buat. Saya belajar, saya makan, saya tidur. Okey. Saya ke pasar malam misalnya. Jadi ia boleh dipanjangkan. Apabila dipanjangkan ia makin kompleks ayat itu. Tetapi dalam bahasa Melayu, ayat yang paling mudah ialah disebut sebagai ayat satu subjek, satu predikat. Nah, begitu juga dengan tema. Jangan tahan panjang-panjang tema ni. Biar ia padat, biar ia ringkas. Seperti seperti apa tu tema Hari Belia. Belia siaga masa depan. Subjeknya ialah belia, predikatnya, ceritanya ialah siaga masa depan. Jadi tema itu harus jelas dan ia perlu dapat ditafsirkan oleh pembaca dan dikembangkan, dihuraikan oleh pembaca, pendengar dan sebagainya. Apabila kita disuguhkan dengan ayat belia siaga masa depan, maka ia akan memercikkan fikiran ketani. Merangsang fikiran ketani, mengapa dengan masa depan, mengapa perlu siaga, siapa belia, siapa yang dikategorikan sebagai belia?
1: Betul.
0: Bukan beliau.
1: Betul.
0: Jadi tema itu akan memercikkan fikiran ketani, menjadi merangsang ketani supaya berfikir, menjadikan ketani orang yang lebih analitik, kreatif, menjadikan ketani lebih kritis, futuristik. Ada perkataan masa depan sana. Jadi ketani akan berfikir apa yang perlu ada, apa yang akan berlaku dalam masa depan, apa yang perlu kita persiapkan. Jadi itulah yang itu yang disebut sebagai pengajaran atau amanat di sebalik tema. Jadi tema ini perlu dirumuskan. Apabila kita membaca cerpen, membaca novel, membaca menonton wayang dan sebagainya, ia tidak disebut oleh penulis. Sebab pantangnya orang kata ni. Pantang seseorang penulis satu dalam sastra ni, dalam ketika kita bersastra, menghasilkan karya, pantang penulis ataupun pengkarya ni memberitahu temanya. Tu pantang tu. Sebab karya sastra adalah kod bahasa.
1: Dikuatiri tahu ti orang. Mungkinlah. Baik, ingin jua kita ni sentuh baru-baru ni berkaitan ada kita ni dibawakan Joy ya untuk tahun ini berkaitan dengan dialog serantau Borneo Kalimantan 2023 ya. Mungkin

0: dapat jua sedikit imbasan daripada pengungsian ataupun jua dialog tersebut?
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Tuan Muhammad. Baik, dialog serantau Borneo Kalimantan belum lama ini diadakan di Dewan Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka pada 4 hingga 6 Ogos. Ya. Mm-hmm. Belum lama, minggu lepas lah tu, sekitar minggu lepas. Jadi dalam pertemuan itu, negara kita telah didatangi oleh pengkarya, penulis, penyair, mm-hmm. penyajak dari Kalimantan, dari Sabah dan Sarawak, dan ada beberapa daripada Semenanjung lah, Malaysia. Jadi penulis-penulis telah berkumpul dan berbincang, dialog serantau, berbincang tentang karya sastra, dan saya sendiri ada membentang juga mm-hmm. kertas kerja di dalam apa tu pertemuan ini, dan yeah. kami telah mengangkat tema. Nah, ada tema juga.
0: Nah, itulah ya.
1: Ada tema juga. Jadi temanya ialah Melayu Islam Beraja, mengukuhkan sastra Islam dan nilai-nilai budaya serantau. Mm-hmm. Nah, yang ini ayatnya ayat kompleks. Yeah. Kata saya tadi, paling kurang pun ayat mudah, satu subjek, satu predikat. Yang ini ada dua cerita. Subjeknya Melayu Islam Beraja, mm-hmm. ceritanya, predikatnya, mengukuhkan sastra Islam satu, mengukuhkan nilai-nilai budaya serantau satu. Jadi ada dua unsur di dalam predikat. Okay. Jadi dua predikat disatukan menggunakan ayat gabungan. Perkataan dan itu, nah, menjadi kelas bahasa Melayu tu pula. Dan itu menjadi tanda sebagai ayat bahasa Melayu jenis gabungan. Kalau menggunakan perkataan yang, itu ayat kompleks relatif. Komplek relatif. Yang ini dan adalah ayat gabungan. Nah, melalui tema ini, ia ingin mengetengahkan bahawa Melayu Islam Beraja itu mempunyai potensi untuk mengukuhkan sastra Islam dan nilai-nilai budaya serantau. Okay? Dan ini adalah tema. Apabila disebut tema, kata saya awal-awal tadi, ia sebenarnya gagasan. Betul. Sesuatu yang ingin kita disampaikan. Dan Ketani mengharapkan ada pihak-pihak tertentu yang memahaminya dan proaktif mengenainya, melakukan sesuatu tindakan mm-hmm. yang positif, dapat merangsang pihak-pihak tertentu mm-hmm. untuk sama-sama berusaha, seperti tema belia tadi. Apabila kerajaan memilih belia siap-siaga masa depan, maknanya Ketani mahu semua yang bergelar belia mm-hmm. Dan beliau sama-sama berusaha. Rakyatlah tu maksudnya. Betul. Berusaha, sama-sama berusaha untuk mempersiapkan diri. Jadi maknanya selepas tema, selepas gagasan, ada tindakan. Jadi sayang kalau karya-karya sastra yang dihasilkan ini, yang di dalamnya ada gagasan, tidak difahami Betul. Oleh masyarakat dan tidak ada tindakan mengenainya. Jadi dengan ada dialog seumpama ini, kita, penulis-penulis akan mengupas karya si Anu, karya si A, karya si B, apa yang ada. Jadi pengkritik ataupun pengulas ini penting di Brunei maupun di tempat-tempat lain. Pengkarya-pengkarya mengharapkan pengulas atau pengkritik, disebut sebagai pengkritik, mampu membaca karya itu dan mentafsirkan temanya dan dikongsikan kepada audiens supaya dapat dibuat resolusi. Betul. Dan dihadapkan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Alhamdulillah, kami telah menghasilkan resolusi dan telah menghadapkan ke pihak-pihak yang berkenaan. Jadi gagasan itu didengar. Alhamdulillah. Jadi itulah maksud penulisan dalam karya sastra, agar gagasan itu dapat ditafsir dan didengar serta diambil tindakan yang sesuai.
0: Baik, itulah usaha sebenarnya daripada pihak kita ni, untuk menghidupkan. Bukan sahaja, memang ia hidup sebetulnya, sehingga sekarang memang hidup, cuma untuk mempamerkan kepada orang awam bahawa sastra itu masih lagi berusaha sebaik mungkin, dengan adanya seperti dialog serantau Borneo Kalimantan berkenaan. Baik, tadi tuan ada menyentuh di mana pengkritik ini yang boleh saja mentafsirkan bagi karya sastra berkenaan. Bagaimana pula bagi kamilah orang awam, pembaca tu pun sebagainya, mahu jukan merasai menjadi seorang penafsiran ni?
1: Istilah pengkritik atau pengulas karya sastra tu nampak macam berat usulnya.

0: macam nampak
1: special.
0: Bolehkah aku bolehkah aku ni jadi pengkritik,
1: yeah,
0: atau bolehkah kedekuan ni jadi pentafsir?
1: Yeah. Ha,
0: padahal dalam kehidupan kita ni, peribahasa misalnya, apabila dibaca peribahasa tu, faham kata ni?
1: Hmm.
0: Misalnya, seperti katak di bawah tempurung. Hmm. Faham kata ni kan?
1: Betul.
0: Apa maksudnya? Betul. Antaranya apa tu maksudnya, Tuan? Katak di bawah tempurung.
1: Macam, anda tahu, ini sebagainya, anda tahu apa yang ada di sekelilingnya tu.
0: Nah, itulah tugas pengkritik.
1: Yeah.
0: Ia mentafsirkan anda tu. Jadi, peribahasa ni, tugas pengkritik ini kata ni sudah terbiasa sebenarnya.
1: Hmm.
0: Orang kata ni orang Melayu mampu memahami kod sastra ni.
1: Hmm.
0: Peribahasa-peribahasa kata ni masih ingat, kata ni sudah belajar dari sekolah rendah sampai kata ni menengah, lanjutan ke universiti, dan apabila kata ni mendengar peribahasa, kata ni faham. Hatta peribahasa tu baru kata ni dengar dengan kemampuan yang sedia ada tu, kata ni mampu juga mentafsir. Misalnya gunting dalam lipatan.
1: Hmm.
0: Pernah Tuan mendengar?
1: Pernah.
0: Apa maksudnya?
1: Berbahaya. Macam berbahaya.
0: Gunting dalam lipatan. Awal-awal terus terpercik dalam fikiran kita ni bahaya.
1: Betul.
0: Gunting dalam lipatan, muntah duduk kanak-kanak.
1: Betul.
0: Bahaya betul.
1: Betul.
0: Jadi begitu juga dengan peribahasa. Peribahasa itu pendek, padat. Ia boleh dikembangkan menjadi sebuah cerpen, sebuah sajak, sebuah drama, bahkan bersiri-siri boleh.
1: Betul.
0: Asalnya satu sebuah peribahasa. Jadi karya sastra bentuk peribahasa ini adalah karya sastra yang paling pendek peribahasa. Simpulan bahasa lagi tak? Dua perkataan selalunya. Batu api.
1: Betul.
0: Jadi kaki bangku. Kaki bangku. Apabila disebut kaki bangku, faham kan Tuan?
1: Betul. Ya. Kongsikan maknanya. Tapi bila difikirkan, kaki bangku. Bangkuan ini tempat duduk. Apa kaitannya? Macam tantahan saja.
0: Ada. Artinya sifatnya itulah kata ni jadikan bahan untuk berfikir. Mengapa dengan kaki bangku? Tahan-tahan. Kemudian kalau kaki manusia tahan-tahan macam mana? Maknanya malas misalnya. Dia mau bersukan dan sebagainya.
1: Betul.
0: Jadi semua orang dapat mentafsir. Peribahasa adalah karya sastra yang paling hebat sebab ia menggunakan dua, tiga, berapa patah perkataan sudah selesai ceritanya. Ia menceritakan dalam sekelip mata orang faham apa maksudnya. Bahkan kalau dikupas, sebuah peribahasa itu boleh menjadi sebuah buku.
1: Hanya dengan kaki bangku.
0: Kemudian selepas peribahasa, pantun. Pantun ada dua, pembayang dan maksud.
1: Betul.
0: Lagi hebat pantun ini. Jadi pantun kaya peribahasa kaya simpulan bahasa kah, sajak, cerpen, fungsinya tetap sama. Ia berfungsi untuk menutupi gagasan fikiran dengan bentuknya tu. Jadi semua menggunakan lambang. Cuma di dalam cerpen, di dalam novel ada unsur-unsur lain lagi seperti plot, watak dan sebagainya. Okay, jadi dalam peribahasa tu pun ada watak tu. Ya, watak benda kaki bangkua tu, bangkua itulah yang menjadi watak. Misalnya katak di bawah tempurung. Jadi wataknya katak.
1: Katak.
0: Ceritanya apa? Ya, tantahan di bawah tempurung. Dia mau melihat persekitarannya dan sebagainya. Jadi kalau ia berada di bawah tempurung tu, gelap saja fikirannya.
1: Betul.
0: Jumutlah fikirannya tu, jumut, tertutup. Dia mau menerima perkembangan. Nah, macam-macam boleh kita ni huraikan.
1: Betul.
0: Ia tidak mau menerima pembaharuan, tidak kreatif, tidak kritis, dia mau bergaul dengan orang lain, katak ini sentiasa di bawah tempurung. Nah, kan padahal dia cuba penulis cuma menyebutkan katak di bawah tempurung. Tapi kita ni tafsirkan berjela-jela. Macam-macam boleh kita ni kaitkan dengan zaman dahulu hingga zaman sekarang dan akan datang. Katak di bawah tempurung tu masih penting. Masih penting. Kita ni dia mau cuma tu. Begitu juga dengan seperti tukul. Seperti tukul dengan pemahat. Seperti pahat dengan tukul. Seperti pahat dengan tukul. Faham ke anda? Pendengar pun ikut berfikir.
1: Betul. Pernah saya mendengar, tapi mungkin ada tersalah sedikit lah maksudnya pada ketika ini dalam fikiran. Tapi apa yang saya tahu, pahat dengan tukul memang indahkan pernah lari lah. Memang terperlu ada untuk melakukan sesuatu kerja tu.
0: Okay. Bagus. Okay. Ini level kedua sudah ni. Baik. Makna yang selalu kita ni fikirkan dulu ialah

0: apabila disebut pahat dengan penukul, dikatakan sebagai seseorang yang diarahkan baru dah membuat keraja. Pahat ni kalau anda ditukul,
1: betul,
0: ia anda akan dapat mengukir ataupun membuat sesuatu,
1: betul,
0: ke kayu atau ke besi itulah. Jadi diketuk dulu oleh penukul, betul, baru ia bergerak. Jadi seperti pahat dengan penukul. Baik, jadi itu adalah makna agak negatif, makna, betul, yang agak negatif, seolah-olah tidak baik.
1: Betul.
0: Pahat ini hanya akan bekerja apabila diarahkan, betul, oleh tukul. Jadi banyak tu berlaku. Banyak tu berlaku.
1: Betul.
0: Tetapi tuan ada di dalam konsep pendidikan masa ini, collaborative learning, cooperative learning di dalam dunia pendidikan, yeah, cooperative learning, antaranya oleh Slavin dan sebagainya. Salah satu kriteria ataupun prinsip di dalam cooperative learning ini ada positive interdependence. Positive interdependence. Mm-hmm. Kalau dimelayukan, keterbergantungan positif. Ini akademik sikit lah.
1: Sikit saja.
0: Keterbergantungan.
1: Mm-hmm.
0: Keterbergantungan. Bergantung lah.
1: Yeah.
0: Keterbergantungan positif. Ya, keterbergantungan tetapi positif. Mm-hmm. Bukan negatif. Nah, sama ni istilahnya dengan si pahat dan si tukul lah dek.
1: Mm-hmm.
0: Si pahat ini memerlukan si tukul. Mm-hmm. Si tukul memerlukan si pahat.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ini makna yang baik. Tadi Ketani mengatakan
1: makna
0: selapis tadi, makna yang label satu,
1: yeah,
0: yang negatif ah.
1: Betul.
0: Si pahat indah bekerja kalau si tukul indah menukul.
1: Betul.
0: Kalau si tukul indah mengerajakan.
1: Betul.
0: Tetapi makna di dalam cooperative learning, pahat dan si tukul ini perlu bekerja sama,
1: mm-hmm,
0: baru dapat menghasilkan sesuatu.
1: Betul.
0: Nah, ini adalah kebergantungan positif, interdependence positif, positive interdependence. Jadi menunjukkan bahawa orang tua-tua katanya tu hebat. Satu kod boleh menghasilkan dua makna.
1: Betul.
0: Makna positif dan makna negatif tadi.
1: Mm-hmm.
0: Hebat kan?
1: Baik, kok menariknya ya, bersama kita pada hari ini tuan, di mana berkaitan dengan satu tajuk yang cukup menarik sebetulnya. Daripada tema katanya kupas banyak lagi sebetulnya dapat dikongsikan. Kalau rasanya sejam dua jam indah cukup ni, kita ni perlu menghadkan bagi pengungsian tersebut ya. InsyaAllah kalau ada ruangan yang lain lagi, kita ni akan bukakan bersama habis kita ya. Semoga pengungsian tersebut memberikan lagi manfaat kepada kita ni, lebih faham mengenai dengan makna-makna yang telah pun disampaikan. Indah salah apa yang saya katakan tadi, ditanyakan, mungkin salah awal-awal, tapi sebenarnya ada juga maksud yang tersendiri. Jadi memanglah sastra tu memang meluas rasanya ya. Baik, mungkin ada yang bertanya ni, ataupun mungkin sudah keliru ke, terlupa ke tuan, ingin juga mengetahui sebenarnya tujuan sebenar karya sastra berkenaan.
0: Okey. Baik, tujuan sebenar karya sastra ini dihasilkan oleh penulis terutamanya, seperti yang saya jelaskan tadi, ingin mengungsikan perspektif penulis. Ia sebagai warga negara, sebagai rakyat, katanya ada fikiran. Tapi kita ni takut.
1: Mm-hmm.
0: Betulkah yang kupikirkan?
1: Betul.
0: Betul. Jadi karya sastra ini, istilah saya, kehebatannya ialah mengungkapkan sesuatu yang tidak terungkapkan. Wah, payah dicerna tu. Anu tu falsafah tu.
1: Itulah.
0: Mengungkapkan sesuatu yang tidak terungkapkan.
1: Hmm.
0: Apa maksudnya? Kadang-kadang sesuatu itu sensitif bah.
1: Hmm.
0: Sesuatu itu katanya indah pasti, betulkah apa yang kau fikirkan?
1: Betul.
0: Betulkah ide aku ini? Betulkah cadangan ini? Akukah saja yang memikirkan benda ini? Jadi dikongsikan sesuatu itu dengan cara berlapis. Dengan cara berlapis. Jadi apabila sesuatu itu disampaikan secara berlapis, baik ia sensitif ataupun tidak, ia tidak menjadi kesalahan. Sebab itu dah kata saya tadi, penulis dilarang menjelaskan temanya sendiri.
1: Betul.
0: Jadi di dalam bual bicara misalnya, apabila kita ditanya apa tema

0: kesatuan di dalam sajakah ini, penulis harusnya tidak boleh bercerita. Biarlah masyarakatnya mentafsir.
1: Betul.
0: Apa yang ingin saya sampaikan itu. Sebab karya sastra ini memang seperti lukisan, sebuah gambaran itu mempunyai 1000 makna.
1: Betul.
0: Nah, jadi ia bergantung kepada ilmu seseorang.

0: tidak terungkapkan. Jadi kalau misalnya ada karya yang apa tu jelas menyindir sesuatu kaum, itu bukan sastra. Ada sajak misalnya bercakap tentang agama tertentu, itu bukan sastra. Itu anu tu masalah tu. Tidak boleh. Karya sastra mesti natural. Jangan menyindir, jangan apa tu, jangan menghina, jangan apa namanya tu memfitnah. Jangan merendah-rendahkan kaum lain, agama lain, bangsa lain. Tidak boleh. Di dalam sastra tidak boleh begitu. Ketanya perlu secara natural menyampaikan gagasan fikiran. Jika hal itu lebih sensitif, lebih kuat pelambangan yang ketanya gunakan. Agar tidak disalah tafsir. Okay.
1: Baik, mungkin disentuh sedikit tuan ya, sebagai kepastian. Apa yang saya fahami, sasinaan sebenarnya adalah supaya orang penonton kah, yang pembaca kah, ataupun yang mengetahui ini, orang awam lah sebagai khususnya, dibandingkan daripada si pengkarya berkenaan, adalah mereka ini memberikan pendapat masing-masing. Itu adalah karya sastra.
0: Betul.
1: Baik. Alhamdulillah, faham sedikit juga.
0: Kalau dapat saya menambah tu ada.
1: Ya, silakan.
0: Jadi apabila sudah ia dapat faham, apabila sudah ia dapat faham dan sampai maksud yang ada tu, dapat ditafsirkannya tu, jadi ia akan mendapatkan pengajaran. Pengajaran ataupun sempadan atau teladan, antara dua. Apapun yang disampaikan oleh penulis melalui gagasan fikiran tadi, ia akan dapat dirumuskan oleh pembaca atau pendengar, audience, antara dua, teladan atau sempadan. Dua-dua memberikan kesan yang baik, kesan yang positif. Ia, misalnya yang sedih itu ketani jadikan sempadan. Yang apa tu, yang success story itu ketani boleh jadikan teladan. Jadi sama ada teladan atau sempadan. Itulah tujuan utama karya sastra, apabila pembaca mampu mentafsirkan temanya dan ia akan dapat contoh teladan ataupun sempadan. Sempadan ini ketani, agar ia dapat beringat-ingatlah, beringat-ingat, jangan ikut seperti watak itu dan sebagainya. Ya, jadi misalnya di dalam mana tuan, kalau tuan membaca buku teks sastra Melayu di peringkat A level, ada novel penulis kata ni Allah Yarham Muslim Burman. Novelnya Puncak Pertama. Puncak Pertama mengisahkan watak Ahmad, latarnya tahun 50-an. Apabila Masjid Umar Ali Saifuddin dibangun, beliau terpaksa berpindah sebab tapak kempung air itu digunakan untuk membina masjid. Diceritakan watak Ahmad ini berhijrah ke Suria untuk bekerja di industri minyak, dan cita-citanya ialah untuk mendapatkan wang dan membeli tanah. Baginya tanah itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi cerita itu memang bercerita tentang tanah. Bercerita tentang tanah. Ahmad ingin mendapatkan tanah. Jadi ia berusaha bekerja di Suria agar cepat mendapat gaji yang lumayan dan mendapat tanah secepatnya mungkin. Itu ceritanya yang selapis tu. Tapi apa sebenarnya yang dilambangkan dengan tanah? Apa yang dilambangkan dengan watak Ahmad yang tidak menerima, tidak mudah menerima nasihat orang lain, nasihat istrinya diabaikan sebab ia terlalu fokus dengan cita-citanya.
1: Betul.
0: Untuk menghasilkan tanah. Bininya meminta diorang tinggal di Kelantan, berpindah di Kelantan untuk berkebun, tidak diterimanya. Ia mau di Suria sebab di Suria ia akan dapat gaji yang lumayan dan cepat mendapatkan tanah. Tetapi akhirnya ia gagal. Akhirnya gagal kembali menumpang di kampung air, di tempat saudaranya. Jadi apa sebenarnya yang disampaikan oleh penulis kepada ketani, terutamanya kepada pelajar? Jadi jalan ceritanya cuma bukan mendapatkan tanah, tapi apabila ditafsir, Masya Allah, banyak hal yang boleh ditafsir.
1: Betul.
0: Tanah tu macam-macam boleh ditafsirkan dengan lambang. Ketani boleh pro dengan Ahmad, dengan memuji ke dia dengan sikap-sikapnya tu. Bahkan ketani sebagai pembaca di pihak yang lain boleh mengatakan Ahmad itu sebagai lemah, sebagai orang yang tidak ada pendirian dan sebagainya, tidak jujur. Tetapi di pihak yang lain, Ahmad itu mempunyai pendirian yang kuat.

0: ia tetap ingin mendapatkan tanah. Jadi tanah itu sebagai lambang lah, sebagai lambang, dan ia boleh ditafsirkan oleh macam dengan pelbagai macam dan ia sangat berguna untuk pelajar. Sebab itu ia dipilih menjadi sebagai buku teks di peringkat A-level, supaya pelajar-pelajar kita ini berfikir dengan lebih kritis.
1: Betul.
0: Apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan tanah. Ia boleh saja betul tanah, tapi mungkin ia lambang kepada sesuatu yang lain.
1: Betul. Baik, alhamdulillah, cukup menarik ni sebenarnya. Kita ni cuma bercakap tentang tema karya sastra. Tapi apa yang dapat diperolehi daripada perbincangan kita ni ia sebenarnya, sebab itu tah seorang penulis tadi yang seperti dikuatkan tadi penulisan ini indahkan memberitahu apa tema karya sastra atau diperlukan kepada pembacanya untuk mengungsikannya ataupun mengupasnya. Jadi indah salah kalau pemikiran bisnya tidak sama dengan si penulis.
0: Tidak sama, itulah tidak salah. Itu yang sepatutnya. Jadi tanah itu boleh apa saja.
1: Itulah ya. Kalau kata sebenarnya penulis kan beritahu tanah ini pasal semikian. Tapi tidak jadi salah. Tidak jadi salah kalau pembaca mengatakan sedemikian rupa. Yeah. Baik, itulah satu maklumat yang meluas di sebenarnya dengan karya sastra ini. Di awal tadi takut lain saja, lain tajuk katanya, lain mengupas. Semoga pendengar kita ni sambil itu dapat jom memanaskan minda dan juga meluruskan lagi apa sebenarnya karya sastra ini. Satu karya yang cukup menarik, apatah lagi ianya sebenarnya ada dalam kehidupan kita ni seharian.
0: Betul.
1: Semoga dengan tajuk kita yang dibawakan, gagasan fikiran dalam tema karya sastra tersebut akan dapat diperluaskan lagi ya dalam pemikiran habis kita. Baik tuan, kita ni sudah pun berada di penghujung rancangan kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kerana berkesediaan.
0: Sama-sama tuan.
1: Semoga pendengar kita ni secara santai juga menerimanya, walaupun ada perkataan-perkataan akademik. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu.
0: Dan saya kaitkan juga dengan pelajar lah.
1: Dengan supaya pelajar. Supaya pelajar lebih memahami, malah juga kepada ibu bapa ya, kepentingan bagi sastra
0: itu dipelajari.
1: Dan sudah tentunya kami harapkan habis kita untuk terus setia bersama kami di Santai Bahasa Sastra di Radio. InsyaAllah di ruangan yang lainnya akan kita ni sama-sama kupas lagi dengan tajuk-tajuk yang berlainan. Sampai jumpa lagi Auda, dan juga terima kasih tuan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga kepada Auda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Santai Bahasa Sastra di Radio.

0: Amin.
1: Marilah kita sama-sama berdoa agar rohnya dicucuri rahmat. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. أصلي على هذه الميتة أربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan empat takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Sekian disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

Baik, sudah kembali kita di udara menerusi ruangan ritme malam di National FM Radio Brunei. Masih bersama saya Mira untuk pertemuan kita di malam Sabtu ini. Sudah pun memasuki 5 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 Jun 2026 Masihi, hari yang ke-171 di minggu yang ke-25 di tahun 2026 ini. Kita kini sudah berada di penghujung ruangan ini dan sebentar saja lagi Auda akan mengikuti dan mendengarkan bacaan surah Yasin sekitar pukul 10.30 minit malam nanti. Dan insyaAllah sampai di sini dulu saya menemani Auda di udara. Buat Auda yang pada ketika ini masih dalam perjalanan pulang, hati-hati hendaknya, terutama jika kawasan Auda pada ketika ini sudah dituruni hujan. Kita harapkan Auda lebih berhati-hati dalam pemanduan Auda dan semoga selamat sampai ke destinasi Auda pada malam ini. Dan kepada yang sedang bertugas pada ketika ini ataupun sedang meluangkan masa berehat bersama keluarga, kita harapkan semoga segala urusan Auda dipermudahkan dan malam yang masih berbaki ini diisi dengan perkara-perkara yang baik. Lebih-lebih lagi di awal Muharram ini, sama-sama kita berdoa semoga ia menjadi permulaan yang membawa keberkatan, ketenangan dan kebaikan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Auda jaga diri dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di udara esok menerusi ruangan variasi senja 5 sehingga ke pukul 8 malam. Jadi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat malam.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.

0: serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila Ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila Ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان kami, kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami, sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama.

di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu ya Ghafur.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

بل هم بلقاء ربهم كافرون.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Qur'an adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Qur'an, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ni semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil unqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National FM.

Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu, berkata,

0: suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
2: National FM.

0: إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: Wa la antum 'abidun ma 'abud.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: Lakum dinukum waliyadin.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
3: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: Qul a'udzu birabbinnas.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
3: Malikin nas.
2: Yang menguasai sekalian manusia.
3: Ilahin nas.
2: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
3: Min syarril waswasil khannas.
2: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
3: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
2: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
3: Minal jinnati wan nas.
2: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan

0: kemuliaan dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National Anthem.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari

0: sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: Selalu bersama National
3: FM.

penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. National FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala yauduhu.

0: حفظهما وهو العلي العظيم 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National FM.
1: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
2: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
2: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
2: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
2: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila Ia masuk.
2: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
2: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbinnas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
2: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
2: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
2: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
2: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
2: Minal jinnati wan nas.
1: Yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: National FM Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata't a'udzu bika min sharri ma sana't أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
0: National FM Radio Brunei.
2: Terus bersama National FM Radio.